sangat tinggi, Bi. Pohon tepati sunati. Jovite shoko bilkul pata nahi. Ganesh kya hota hai, Hanuman kya hota hai. Ramen kya, Bhagwat kya. Bhakti kya.

sepandingi. Pakai kejabi koi bato gai to khushi gai. Son vale, aunque sea.